Kementerian kan wajah bantuan buk tok agi ada ni aku le kunai ran kijpeng kawan ter kecuk jamten kalle pakai ngot kalau ping terneminu sbs.com.au/dinka kerjaj abak ke jalan yuk ten terna cilan cianin kang wil sbs tuang jang e ping yom aku le ke yom arba satyar kutuk le satyar kro kuen terdaya yom jema ene o gal ben jamten ku jam danon yok jam ben men alle bakin wat klo yok to nemi no sbs.com.au/dinka kwa ko shabaton ke ka jam ok tan ta na ka ken na ke lo tan di a ke kon yok jamten man tin kana awak magay lo ke banyang pen ke we bo gyar dana ko le tol yo